Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Bisa sih bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini. Dan saya

Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan, Jan, Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Full loss yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di pas FM.
0: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

0: Eh, Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

ketika malam mulai tiba. Suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fas FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: batuk. Kembali dengan Bawel dan Bang Satar pada acara weekend sore pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. 2 jam ke depan kita menemani Sobat Pas FM di acara weekend sore ini, Bang Satar, ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana para Sobat Pas FM hari ini kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan baik-baik saja, ya. Dan

0: mengisi acara weekend sore ini dengan lagu Kotak Beraksi. Dan ini siap-siap untuk kita beraksi ya untuk di weekend sore ini dan menyambut malam minggunya ini, Bang Satar.
1: Iya betul. Di cuaca Samarinda di sedikit terik ya.
0: Terik juga ada mendung-mendungnya sedikit.
1: Ada
0: nih.
1: Sedikit mendung-mendungnya ya. Mungkin di kota-kota sekitaran Samarinda seperti Tenggarong, Bontang, Balikpapan dan sekitarnya, apakah cuaca sana baik-baik saja?
0: Iya, Sobat Pas FM, kita di sini menemani Sobat Pas FM dalam menemani dalam acara weekend sore yang mungkin ditemani dengan lagu-lagu yang kita pendengarkan untuk Sobat Pas FM tentunya di sana, dalam mungkin dalam ada acara santai sorenya dan juga ada pun acara yang mungkin akan nanti Sobat Pas FM ingin rencanakan untuk mau sekedar minum kopi ataupun ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya di tempat yang mungkin ya, mungkin di keluarga ataupun di tempat kafe atau seperti itu. Nah, mungkin dari sini juga kita bisa menemani dengan tembang-tembang lagunya ya, Bang Satar ya.
1: Oke. Mungkin hari ini kita mungkin bisa buka hotline di 0811 499 0994. Mungkin iya, bagi yang ingin
0: request
1: berpartisipasi.
0: Ya berpartisipasi untuk ya sekedar salam-salam segala, ataupun ya mungkin
1: request
0: lagu yang boleh, mungkin akan teringat kembali memori, sesuatu memori yang indah gitu.
1: Iya, kita tunggu di requestnya.
0: Iya, di nomor telepon 0811 499 0994. Iya. Oh, 0 ya, sama sih sebenarnya 0.
1: Baik, kita langsung dengarkan lagu pembuka dengan Beraksi dan kita lanjut dengan lagu apa ini?
0: Blackout Selalu Ada, dilanjut dengan The Titans, Rasa Ini.
1: Tetap stay tune 99.4.

0: menunggu request sahabat Fas. Mungkin kita pilihkan tembang-tembang yang sedikit ya, asik lah kita untuk menikmati sore ini. Gimana Mbak?
1: Iya, sore ini termasuk sore yang sangat teduh ya.
0: Iya.
1: Mungkin dari kemarin malam ya, semalam itu hujannya lumayan deras ya di Samarinda ini. Mungkin di tempat kota yang lain mungkin sama kah, atau ada yang enggak hujan gitu Bang Satar?
0: Iya, kelihatannya sih merata ini di setiap daerah kisaran Kalimantan seperti Tenggarong, Balikpapan, Bontang dan sekitarnya.
1: Iya, kalau misalnya hujan malam itu emang bikin mager ya. Iya. Malas gerak, tapi ya sebenarnya itu juga kan bentuk istirahat yang totalitasnya ada karena diguyur hujan, dan besoknya pun kita kan ibaratnya dikasih waktu untuk berlibur gitu Bang Satar.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalkan Sobat Fas FM mungkin ada rencana untuk hari ini keluar, insya Allah hari ini tuh malam ini akan cerah ya Bang Satar, menemani malam minggunya buat para Sobat Fas FM yang ingin bepergian ataupun ingin berkumpul dengan keluarga dan pun sanak family ataupun dengan teman-temannya yang lainnya gitu.
0: Iya. Bagi sahabat Fas yang sudah mendengarkan, semoga 2 jam ini para sahabat relax dan santai, merasa santai. Dan bagi para sahabat yang ada di jalan, semoga sampai tujuan, hati-hati di jalan sambil menikmati lagunya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi kemacetan ya Mbak Bawel.
1: Iya, mungkin seperti itu Bang Satar ya, karena ini udah hampir mau penghujung bulan ya mungkin ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin besok juga kita mau menyambut Idul Adha ya, pas hari Rabu ya, tanggal 27 itu.
0: Betul.
1: Ya, nah mungkin ada liburannya juga ditambah lagi makin panjang lagi nih gitu.
0: Iya.
1: Nah di sini nih kita akan menemani nih untuk Sobat Fas FM yang mungkin ada request ataupun permintaan lagu yang akan dikirimkan buat teman, saudara, walaupun teman-teman yang ibaratnya yang aduh kangen nih, kirimin lagu deh gitu.
0: Boleh di WA dong, di ke Radio Fas di 0811 1499 0994. Mungkin kita tunggu requestnya, salamnya atau seperti apa, mungkin kita bisa bacakan.
1: Iya. Dan untuk mungkin kita lanjut dengan tembang berikutnya ya.
0: Iya.
1: Karena kita sambil menunggu mungkin ya.
0: Iya.
1: Kita nanti akan hadirkan mengudara

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: selalu kurasa hadirmu.
1: Utopia antara ada dan tiada. Nah, gimana Sobat Pas FM? Lagunya mulai ya ada energiknya, ada ininya juga ya, ada galau-galaunya. Kayaknya ngepas banget nih ya kalau misalnya di malam-malam minggu ini nih, mau malam mingguan nih. Tapi jangan sampai ada yang galau sih. Kalau harap bahwa itu kalian semua para Sobat Pas FM ini menyambut malam minggu ini dengan penuh keceriaan. Karena apa? Karena kan kita kan udah dikasih libur nih. Manfaatkanlah waktu yang kita punya itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Sepertinya kayak kita kan jarang nih ibaratnya berkumpul dengan keluarga. Jadikanlah malam minggu ini itu sekedar kita ngobrol dengan keluarga. Karena komunikasi antar keluarga itu perlu banget, penting banget untuk sekarang ini. Dan mungkin bukan untuk sekarang ini aja ya, selamanya itu komunikasi itu, entah itu untuk buat keluarga, entah itu buat orang sekitar kita, itu benar-benar penting. Dan manfaatkanlah untuk bicaranya yang ibaratnya yang mau seperti apa nah kita ini nanti ke depannya. Dan bawa harap sih andai kata ada permasalahan ataupun kita bisa curahkan itu ke semua kepada keluarga, walaupun tidak memecahkan masalah, tapi setidaknya kita sudah meluapkan apa yang kita punya, apa yang kita rasakan di dalam dada kita ini. Nah, gak harus yang galau-galau itu tuh dipendam ya. Harusnya sih sebenarnya diluapkan gitu aja dengan penuh dengan penuh rasa ya, rasa seperti kayak bahagia gitu. Tutupi dengan kegalauan kalian itu dengan penuh rasa kebahagiaan, karena bahagia itu kita kan yang buat, kita yang ciptakan, ya gak sih Sobat Pas FM? Ya, dengan lagu antara ada dan tiada itu, semuanya itu mewakilkan untuk Radio Pas FM, untuk para Sobat-sobat Pas FM yang ingin terhibur di acara weekend sore ini bersama Bawel dan juga Bang Satar.
2: Iya. Jadi sambil menunggu Sahabat Pas request yang ingin berpartisipasi, mungkin bisa ngubungin, bisa request langsung di 0811 4990 0994. Kita tunggu request para Sahabat Pas yang ingin berpartisipasi, mau request dan ucapkan salam-salam. Sudah kita dengarkan Utopia antara ada dan tiada ya?
1: Iya betul, antara ada dan tiada.
2: Bang Satar sudah siapkan ini lagu siapa itu Mbak Bawel?
1: Rio Klepi.
2: Bunga Abadi. Dan dilanjutkan dengan Anmes.
1: Berharap Pada Cinta Yang Salah.
2: Lagu Rio sebetulnya enak didengar. Oke. Kira-kira apa lagi nih Mbak Bawel?
1: Iya.
2: Langsung aja kita dengarkan apa nih?
1: Rio Klepi, Bunga Abadi.

itu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

0: Gomez, berharap pada cinta yang salah. Gimana Mbak Bawel? Apa yang berharapin?
1: Apa yang diharapkan pada cinta yang salah ya? Iya. Sebenarnya bukannya cintanya yang salah. Sebenarnya sih, sebenarnya cinta itu gak pernah salah ya di mata siapapun. Karena kan cinta itu emang pure datang dari hati gitu, iya. Bang Setar. Mungkin dari sifat atau apa jadinya menyatakan kalau cinta itu salah gitu. Ataupun dia mencintai seseorang yang jelas-jelas bukan yang seharusnya dicintai gitu. Atau dia mungkin sudah punya seseorang. Nah, dia kan jadi bertabrakan tuh dengan perasaannya. Jadi itulah mungkin berharap pada cinta yang salah. Tapi sebenarnya semua cinta itu gak akan pernah salah kalau misalkan kita harus dan juga tahu seperti apa. Nah, jangan sampai Sobat Pas FM juga itu mengalami seperti itu ya, karena itu sungguh menyakitkan. Dan Bawa sih yakin Sobat Pas FM itu gak pernah salah akan mengartikan semacam kayak arti sebuah cinta itu seperti apa. Oke, Sobat Pas FM masih ditemani dengan Bapak Wel dan juga Bang Satar, menemani 2 jam ke depan pada acara Weekend Sore pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026.
0: Iya, yang ingin berpartisipasi masih kita tunggu di hotline 0811 4990 0994. Yang ingin berpartisipasi, yang ingin request salam kepada sahabat, teman, dan kekasih dan apanya dan sebagainya macamnya, kita tunggu. Yang ingin request lagu silahkan, kita siapkan lagunya. Lanjut Mbak Bawel.
1: Iya, kalau misalkan tanpa request juga kita kan sama tetap menghadirkan lagu-lagu yang ibaratnya bisa menemani santainya para Sobat Pas FM tentunya ya di acara Weekend Sore ini. Dan kami berdua di sini ibaratnya menghibur untuk menemani rasa kelelahan mungkin dari hari Senin sampai hari Jumat ya, melakukan kegiatan dan aktivitas seperti biasanya. Dan tentunya aktivitas itu kan mungkin penuh juga tenaga ya Bang Satarna.
0: Iya.
1: Pas sore kayak gini nih mungkin sampai nanti full lagi nih kita charger dengan tembang-tembang yang akan kita pilihkan untuk menemani Sobat Pas FM di sore yang teduh ini. Dan mungkin sampai kita nanti menunggu request-request dari Sobat Pas FM, nanti kita akan putarkan lagunya sambil ya kita menunggu sampai mungkin ada yang mau merequest. Jangan sungkan dan pun jangan malu untuk menyatakan perasaan lewat request loh.
0: Iya, mungkin sahabat pas yang ada di rumah bisa ditemani dengan kopi hangat atau teh hangat dan c-

0: mungkin kadang ada hujan, ada genangan air yang tidak terlihat gitu, dan mungkin juga ada rambu yang terhalang dengan pohon-pohon besar.
1: Betul.
0: Jadi diharapkan fokus pada perjalanan dan juga
1: ya
0: menurut ya seperti itu Bang Satar, karena emang perlu banget ya untuk sobat Pas FM tentunya.
1: Baik, sudah kita dengarkan sebenarnya Anmes sebelumnya ya. Dan kita sudah siapkan lagu siapa ini?
0: Adelique. Nah, rindu tapi bukan pilihan.
1: Dan dengan selanjutnya lagu siapa itu?
0: Armada ya.
1: Armada. Oke, sambil menunggu request para sahabat Pas, mungkin tetap stay tune di 99.4.
0: Iya, suara inspirasi Samarinda.

kamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Armada Asal Kau Bahagia. Nah, asal kau bahagia, benar. Karena kebahagiaan itu kan tadi sempat dibilang ya, kebahagiaan itu kita yang buat, kita yang ciptakan gitu, seperti kayak lagunya Armada Asal Kau Bahagia. Nah, dia itu merelakan segala sesuatunya asalkan dia bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan itu satu-satunya apa ya, untuk mengungkapkan segala ketulusan dan keikhlasannya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Sobat Fast FM merasakan keikhlasannya itu, akan semuanya terlihat bahagia. Armada itu emang lagunya mungkin sedikit menyentuh ya, bagi yang jomblo dan bagi yang belum, yang merasa kayak putus cinta nih. Tapi tenang aja, putus cinta itu kan hanya bentuk kedewasaan. Seperti itu, putus cinta juga jangan membuat diri kita itu terpuruk karena satu hal seperti itu. Karena itu kecil, terpuruk itu, terpuruk hanya cinta itu bukan dewasa. Tapi kalau misalnya terpuruk mungkin karena kehidupan yang lainnya itu mungkin ya, wah, bisa seriously. Tapi kalau misalnya terpuruk karena cinta, jangan terlalu diabaikan saja, dan kita seperti tidak terjadi hal sesuatu yang membuat diri kita itu ataupun kesehatan kita akan terganggu. Gimana Bang Satar kalau misalnya mendengar lagu Armada Asal Kau Bahagia itu, seperti apa tuh definisi asal kau bahagia itu?
1: Gimana ya? Ya sebetulnya sih ikhlas. Asal kau bahagia berarti kan dia ikhlas sebetulnya. Mengikhlaskan demi dia, dia ikhlas apa aja yang asal dia bahagia gitu.
0: Iya, ya, betul. Kayak tadi kan yang kita putar juga kan, rindu tapi bukan pilihan kan. Sebenarnya dia sudah saling menyayangi, tapi karena mungkin ada suatu hal, sebab yang gak bisa itu, akhirnya rindu itu yang gak, bukan pilihan. Dia masih rindu tapi bukan pilihan, karena dia jadi terlupa seperti itu. Nah, gimana Pak, para Sobat Fast FM mungkin masih ragu-ragu nih untuk request lagu nih ke kita nih.
1: Mungkin para sahabat pas yang ingin berpartisipasi mungkin bisa dengan di mana Mbak Bawel? Kalau ingin berpartisipasi, yang ingin berpartisipasi silahkan di 0811 4990 0994. Bang Satar ulangin ya, 0811 4990 0994. Yang ingin berpartisipasi silahkan, yang ingin request silahkan. Di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2029, diringi lagu-lagu yang sudah kita pilihkan buat para pendengar Sahabat Pas. Mudah-mudahan bisa menghibur di mana aja Sahabat Pas berada. Baik, lagu selanjutnya dengan lagu siapa ini?
0: Katon Bagaskara dengan Cinta Putih.
1: Dan dilanjutkan dengan
0: Peter Pan, Topeng.
1: Waduh, ini lagu lama juga ini Peter Pan nih. Baik, para pendengar Sahabat, tetap stay tune di 99.4 FM.

sudah dinyanyikan dengan Peter Pan. Ya, cukup semangat. Lagunya ya cukup lama juga. Tahun berapa ini? Baik, sudah kita dengarkan Peter Pan dengan judul Topeng. Selamat kepada Borneo sudah unggul 1-0 bagi pencinta sepak bola.

0: kita doakan semoga Borneo FC bisa menjuarai di bola
1: selanjutnya.
0: Liga 1 ya.
1: Iya.
0: Dan ini persaingannya agak ketat ini, Persib Bandung melawan Jayapura di kandang Persib, dan Borneo ini sudah unggul 1-0. Gimana Mbak Rowel?
1: Iya, mudah-mudahan apa yang diharapkan itu menjadi kenyataan ya Bang Satarya, dan iya, kita di sini memberi selamat untuk semua tim Borneo ya, bisa mendapatkan piala bergirim. Ya pokoknya entah itu, yang penting bisa mengharumkan suatu bangsa ya, termasuknya di Indonesia ini kan ya. Ya itu bagus tuh Bang Satar, seperti itu ya.
0: Mungkin nggak ada yang request pun pada nonton ya, bola ini.
1: Nonton bola ya, nggak masalah mau nonton bola, tapi kan kupingnya sebelah kiri mungkin mendengar musik kita nih Bang Satar, jadinya ya tidak masalah kan, nggak semua orang juga kan harus merequest. Yang penting kita kan di sini intinya hanya menghibur untuk para sobat Pas FM yang di sore hari ini ditemani dengan keluarga maupun waktu santainya gitu Bang Satar.
0: Baik, sudah kita dengarkan topeng. Yang ingin berpartisipasi silahkan bisa request dengan di mana ini Mbak Bawel?
1: Di WA.
0: Ya, coba langsung sebut aja di kita buka offline ya. Di 0811 4990 0994.
1: Iya Bang Satar, sempat ngeliat ya di sosmed itu ada sekitar tanggal di Samarinda ya, tanggal 30, tanggal 31 itu ada acara Arugana Budaya Banjar. Cuma ada di Bakuda itu, lumayan bagus katanya acaranya itu buat orang-orang Banjar ya. Pastinya semua orang yang ibaratnya mau mengenal lebih dekat atau ingin mengetahui apa sih adat Banjar itu seperti apa. Nah kayak semacam kayak Bawel kan ya, Bawel kan belum tentu tahu nih adatnya seperti apa. Kayaknya harus kesana nih, jadi mengetahui sebagaimananya itu orang Banjar seperti apa ya, tradisinya.
0: Mungkin Mbak Bawel Sunda ya, mungkin bisa harus mengenal banyak sih.
1: Iya, betul
0: adat
1: nih
0: di daerah.
1: Ya malum karena belum lama mungkin ya Bang Sata di sini, mungkin dengan nanti dengan waktu berjalannya waktu mungkin mengenal kesemuahannya gitu. Iya, dan diharuskan sepertinya.
0: Oke, sudah kita dengarkan topeng dari Peter Pan. Sudah Mbak Bawel siapkan lagu apa ini?
1: Iya, Mahalini Sisa Rasa dan juga Dikta Kesepian. Tapi dengan lagunya Dikta jangan sampai kesepian ya, karena ada kita berdua di sini untuk menemani sobat Pas FM ya di malam minggu nih. Tapi hanya sampai jam 6 aja ya, karena jam berikutnya mungkin dengan teman-teman kita yang pasti terus menemani sobat Pas FM.
0: Iya, sudah 1 jam kami berdua menemani. Langsung saja kita dengarkan
1: Mahalini.
0: Tetap stay tune di 99.4.

0: mungkin yang sahabat Fas yang kesepian nih, yang malam mingguan, apa ada solusinya?
1: Gak ada, karena gak ada yang kesepian kok di malam minggu sekarang ini. Karena kan sekarang banyak yang bikin buat acara seperti ya di HP, mungkin seperti itu banyak acara-acara yang kita bisa pilih-pilih. Tapi tentunya yang positif ya yang kita pilih ya untuk mengisi waktu kesepian kita. Tapi di sini kita berdua kan menghibur, jadi nggak adalah kesepian gitu. Mungkin kesepian itu buat malam minggu yang nggak punya pasangan kali ya.
0: Baik para pendengar sahabat Pas, informasi dari Anu sudah Borneo sudah memimpin 3-0.

0: acara weekend sore kita ini gimana lagi Mbak Bawel?
1: Iya, gak terasa ya acara weekend sore kita tuh udah hampir mau 1.5 jam ya.
0: Iya.
1: Iya, tinggal berarti dari kita tuh tinggal 1.5 jam lagi untuk menemani Sobat Pas FM tentunya di weekend sore ya. Dan kita mungkin akan berjumpa lagi besok sepertinya hari Minggu jam yang sama ya gitu Bang Setar. Dan mudah-mudahan semua yang kita kirimkan lagu nih, dengarkan lagu ini tuh bisa menghibur suasana hati Sobat Pas FM yang galau, yang kesepian, yang bahagia, itu bercampur aduk di sini. Ya, untuk nanti malam nih, apakah ada sesuatu yang bikin spesial nih untuk Sobat Pas FM yang akan mengutarakan isi hatinya atau gimana? Atau mungkin ada sudah mempersiapkan kata-katanya nih. Kata-katanya yang untuk dipersiapkan untuk nembak seseorang, mungkin someone spesial yang sudah dinanti-nantikan nih. Bisa jadi seperti itu loh Bang Satar.
0: Iya.
1: Mungkin bisa dibantu nanti sama kita nih, kalau misalnya ada nih gitu, di request lah mungkin gitu. Mbak Bawel, bisa gak sih request lagu-lagu yang menginspirasikan untuk menyatakan sesuatu perasaan gitu. Nah, mungkin saja nanti bisa Bawel bantu dengan request-requestnya, dan itu bisa membuat naskah seperti itu untuk menyatakan seseorang yang ada di hatinya gitu. Ya itu pun kalau misalkan diterima, kalau nggak terima kan gimana nanti kedepannya.
0: Iya, menyampaikan perasaan itu bukan hanya langsung ke orangnya, bisa
1: iya,
0: lewat sesuatu.
1: Iya seperti itu.
0: Mungkin bisa lewat sesuatu melalui radio Fast, bisa.
1: Seperti itu kita bantu.
0: Kejutan. Mungkin bisa request ke radio Fast di 0811499009094.

0: ya spill-spill orangnya dikit gitu.
1: Iya. Itu kan bisa jadi suatu kejutan. Baik, para pendengar sahabat PAS, sudah kita dengarkan dikta kesepian.
0: Dilanjut ya dengan Virgon, lagu selanjutnya dengan Virgon dan juga Ivan Seventeen.
1: Ivan Seventeen dengan judul
0: Jangan Paksa Rindu.
1: Dan dilanjutkan
0: Bukti dulu ya, Virgon Bukti dan Ivan.
1: Oke. Jangan

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
3: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: misalnya jangan paksa rindu tuh seperti itu. Jangan dipaksa. Kalau misalnya mau rindu ya katakan rindu, kalau tidak ya tidak. Iya. Jangan dipaksa, karena sesuatu yang dipaksakan itu kan tidak bagus juga. Lagunya lumayan menyentuh. Baper jadinya. Jadi makin mager aja nih ditemani lagu-lagunya seperti ini. Jadi mager, jadi males-malesan bangun. Padahal mah sudah hampir jam 5:30 lebih ya. Sudah jam 17.37. Kita udah hampir mau masuk 2 jam nih kita menemani Sobat Pas FM di acara Weekend Sore yang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Di sini Bawe berdua dengan Bang Satar menghibur khususnya untuk para Sobat Pas FM. Ya gimana Bang Satar, masih mengikuti bola nih gimana nih?
1: Ya untuk sementara Borneo masih memimpin 4-0.
0: 4-0, wah. Dikasih 0 ya.
1: Tapi biar Borneo

0: Persib Bandung kalah lawan Jayapura, Borneo yang menang.
1: Ya kalau masalah bola pasti pakarnya laki-laki ya. Iya. Kalau cewek sih suka berpikir gini, kok bola satu direbut? Nah itu yang tidak mengerti seperti kayak itu Bang Satar. Iya. Tapi tentunya kan namanya bola emang sudah semuanya tahu ya seperti apa itu. Ibaratnya olahraga yang diminati semua kalangan.
0: Iya. Mungkin para sahabat yang doyan bola mungkin bisa mengikutinya.
1: Iya, hobi bola ya, macam kayak kartu merah atau apa kalau misalnya. Nah, benar paham banget itu masalah bola, tapi ya tentunya kita namanya itu untuk negara kita kan, ibaratnya untuk semuanya kan pasti kita mendoakan yang terbaik seperti itu.
0: Iya. Baik, masih kita tunggu request para sahabat PAS di 0811 049 90 0994 yang ingin berpartisipasi silahkan. Sudah kita dengarkan Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada berapa menit nih? Ada 20 menit ke depan kita menunggu partisipasi para sahabat PAS.
1: Iya, betul.
0: Sebelum kita mengundurkan diri.
1: Iya, kita masih nemani lagu tembang berikut, masih bisa menemani ya. Lagu-lagunya ini kita putarkan lagi dari nanti setelah ini kita putarkan Antique Q Satu Bintang dan juga Best Jack Bukan Pujangga. Oh iya. Untuk menemani nih sambil main bola sambil mendengar-dengar lagu kayak gini nih.
0: Lagu Pujangga lumayan lagu lama tapi lumayan enak sih kita dengarkan.
1: Iya.
0: Baik para pendengar sahabat PAS, tetap stay tune di 99.4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: bangsa ter banget nih.
1: Bukan pujangga. Bukan tetangga, bukan. Tapi bukan pujangga. Pujangga itu seperti apa ya? Kalau di ini kan apa seorang macam kayak pembaca puisi kah, atau yang suka biasa menulis-nuliskan naskah kata-kata cinta gitu, Pak Satara. Berarti bukannya pujangga, bukan playboy.
0: Iya. Ya. Kita dengarkan lagu dari Best Jam. Ya, tembang lama. Nah, dengan detailnya bukan pujangga. Mungkin sudah hampir di penghujung acara ya, Bapak Wael. Sudah di penghujung acara di hari Sabtu di 23 Mei 2026. Mungkin kita sudah tutup ya untuk request.
1: Iya, requestnya mungkin bersambung besok next hari up. Minggu okay. Ya yeah. Di jam sama di acara weekend sore bersama Mbak Bawel dan juga Bang Satar.
0: Iya, sebelum kami berdua mengundurkan diri.
1: Iya, mengundurkan diri dari acara weekend sore ini. Kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah ucap dalam penyampaian arti ibaratnya penyampaian kalimat yang mungkin menyakiti para sobat Pas FM semuanya di sana.
0: Iya. Baik, para pendengar sahabat Pas yang di mana aja berada, yang ada di jalan semoga sampai tujuan, yang ada di rumah selamat menikmati lagu-lagu weekend sore kita di sore ini.
1: Iya betul, karena sore ini malam yang panjang ya. Malam yang panjang,
0: nah,
1: malam
0: yang panjang. Yang sudah ada janjian atau sudah ada pertemuan atau reuni seperti apa dan sebagainya, bisa semoga berjalan dengan lancar.
1: Iya betul.
0: Baik, lagu terakhir sudah kita siapkan lagu apa nih?
1: Batas Senja.
0: Batas Senja, karena waktu sudah
1: senja.
0: Hampir senja ini.
1: Iya betul.
0: Dan dilanjutkan dengan lagu siapa ini?
1: Tulus.
0: Tulus, ya. Lagu penutup kita.
1: Mewakilkannya ya dengan Tulus, dengan lagunya yang pamit.
0: Dengan
1: ya.
0: Tembangnya pamit. Ya. Sudah kita siapkan lagunya di lagu seperti apa?
1: Batas Senja.
0: Batas Senja.
1: Batas Senja, dan juga dilanjut dengan pamit dengan Tulus ya, pamit ya. Itu mewakilkan kita berdua di sini dalam acara weekend sore menemani untuk Sobat Pas FM tentunya di sore-sore ini nih, sore-sore yang begitu teduh, ditemani dengan tembang-tembang lagu yang kita putarkan untuk Sobat Pas FM. Insya Allah apa yang kita kirimkan dan apa juga yang kita tentang apa lagu dikirim-kirim didengar oleh Sobat Pas FM bisa membuat hati senang dan juga bahagia.
0: Iya. Baik, sudah di penghujung acara. Sebelum kita pamit undur diri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata yang kami ucapkan, ada bila ada menyinggung perasaan sahabat Fas. Sebelum kita undur diri, kita mengucapkan
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, para pendengar sahabat Pas 99.4 suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tak jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

need you, but perhaps you're meant for more.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00994, 0811 499 00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu. Ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada sempurna, kurang upaya, ada yang buta, bila kaya. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus,

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya.